tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan. Menurut data KLHK, produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lembar setiap tahun dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk membiarkan.

Di zaman sekarang ini, bukan lagi mulutmu harimaumu, namun jarimu pisaumu. Berhati-hatilah dalam berkomentar, karena kenyataannya, sosial media gak seindah drama Korea. Ayo, bijak dan pintar dalam bersosial media. Selalu berhati-hati dan mawas diri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pekan Olahraga Nasional pertama kali diadakan di Solo pada tahun 1948. Tahukah kamu alasan terlaksananya Pekan Olahraga Nasional tersebut? Dikarenakan ditolaknya tim olahraga Indonesia mengikuti Olimpiade London di tahun yang sama. Dengan alasan Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota PBB. Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI sebagai induk semua cabang olahraga belum terdaftar sebagai anggota resmi International Olympic Committee. Dan penolakan juga dikarenakan Inggris menolak paspor Indonesia. Batalnya Indonesia mengikuti Olimpiade di London membuat PORI mengadakan konferensi darurat dan tercetuslah ide untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional dengan tujuan menghidupkan kembali olahraga yang ada di Indonesia. Berhasilnya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional pertama tahun 1948 di Solo sebagai bukti tonggak sejarah persatuan dan perkembangan olahraga di Indonesia.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi.

diskriminasi karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Yes, sekali lagi selamat pagi paling kita buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2FM Lok Semawai pagi hari ini yang penuh dengan semangat kemerdekaan ya. Tampak dari luar matahari semakin memancarkan sinarnya. Artinya itu udah menunjukkan jam 7 lebih 16 menit ya. Segera buat kamu yang udah agak-agak ngerasa telat, jangan lupa, jangan nunggu jam 8 untuk memulai upacara mungkin ya di seluruh lapangan-lapangan yang mungkin lebih tepatnya di lapangan Hirak nih jam segini udah rame banget nih ya. Menghindari kemacetan, menghindari segala sesuatunya. Kayaknya lebih oke kalau kamu lebih awal melakukan ini itu. Takutnya ada ketinggalan inilah, ketinggalan itulah. Mestinya dari semalam sih disiapin ya. Cuma yang namanya kondisi gawat darurat kadang-kadang gak mengenal istilah. Mau pagi, mau jam berapa teman Pro 2 ya. Tapi ya minimal dengan ada persiapan sejak semalam, kamu juga gak akan belibet sendiri untuk aktivitas pagi hari kamu tentunya. Sarapan-sarapan gimana, aman-aman atau ntar aja sarapannya, habis upacara juga bisa ya kan. Ariana Grande.

banyak orang mengira daya tarik akan memudar seiring bertambahnya usia, ya. Padahal ada yang justru terlihat semakin mempesona, tenang, dan percaya diri setelah memasuki usia 40 tahun ke atas. Bener gak tuh? Ini artikel yang aku baca sebenarnya lebih spesifiknya ke wanita, ya. Tapi setelah banyak mendengarkan ini dan itu, suka terlibat dalam obrolan yang kayak-kayak random, sebenarnya gak cuman cewek, gak cuman wanita sih, ya. Pria sebenarnya juga termasuk orang-orang yang mempesona semakin di atas usia 40 tahun. Ya, percaya gak sih? Percaya gak? Kamu punya pandangan sendiri, mungkin silakan, ya. Yang jelas, pesona mereka bukan berasal dari upaya keras melawan waktu, melainkan dari kebiasaan hidup yang lebih sadar dan sehat secara mental maupun fisik, teman Pro 2. Ya, daya tarik sejati di usia matang tidak lagi soal terlihat muda, tetapi tentang bagaimana seseorang membawa dirinya, merawat tubuhnya, serta memilih gaya hidup yang mendukung keseimbangan batin dan energi positif. Ya, dilansir dari laman Gadgeting, ya, beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang sehingga tampak menarik, ya, di atas usia 40 tahun. Yang pertama, seseorang yang tepat memancarkan daya tarik di usia 40-an berhenti membandingkan diri dengan penampilan masa mudanya. Oh, benar. Mereka memahami bahwa setiap fase hidup memiliki keindahan tersendiri, ya. Tubuh di usia matang adalah bukti pengalaman, perjuangan, dan pencapaian hidup. Ketika seseorang menerima dirinya saat ini, kepercayaan diri muncul secara alami dan terpancar melalui sikap, bahasa tubuh, serta cara berinteraksi. Ada lagi nih. Kurang tidur juga menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat penuaan. Dan orang-orang pada umumnya yang tetap terlihat segar dan menarik menjaga waktu istirahat dengan serius. Tidur berkualitas membuat generasi sel meninggalkan produksi kolagen dan menurunkan hormon stres. Tidak ada perawatan kulit mahal yang mampu menandingi manfaat tidur cukup dan teratur. Ingat, tidur cukup dan teratur. Bukan tidur cukup tapi Senin Kamis. Enggak gitu. Teman Pro 2, makan sambil bekerja, menonton TV, atau sekedar mengisi emosi perlahan ditinggalkan. Orang-orang yang bersinar setelah usia 40 tahun mulai membangun hubungan yang lebih sadar dengan makanan. Mereka memperhatikan apa yang dikonsumsi, bagaimana efeknya pada tubuh, serta membedakan rasa lapar fisik dan emosional. Pola makan penuh kesadaran sangat berdampak langsung pada energi, kulit, dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi semoga kamu, ya, ternotis dari apa yang aku bacain, infoin buat kamu semua. Karena ini emang terbukti sih, ya. Jadi please buat kamu yang mendekati, yang belum 40 atau mendekati kepala 4 tapi juga punya cita rasa yang tinggi terhadap kehidupan, itu tak lain tak kurang adalah salah satunya dengan tidur cukup dan teratur, dan juga menjaga pola makan. Setuju? Setuju. Salam sehat dari Pro 2 FM.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.

ada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Sepadah.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly,
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features, dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan segudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

Nadia barengan dengan Indah Kus, teman Pro 2. Ini judulnya Male-Male ya, atau Malu-Malu. Tapi sebenarnya mendingan malu-malu daripada malu-maluin gak sih? Nalo. Ya, semoga kamu semua yang lagi dengerin perjalanan Pro 2 Evolox Mawe pagi hari ini diberikan rasa malu yang lumayan ya. Jadi ketika kamu ingin bertindak, ingin melakukan sesuatu, mikir-mikir nih sebelumnya, ini bakal mengundang rasa malu gak nih? Kira-kira malu-maluin gak nih gitu ya? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi pagi hari ini aku pengen nanya sama kamu, kamu termasuk tahu malu atau mensiasati takutnya agar tidak malu-maluin, atau emang pemalu?

siaran Pro 2 RRI Lux Maui di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loxmaui. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

0: Berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa dipenjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
0: Pak, bangun, Pak, bangun.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
7: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu, dia kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
2: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi.
2: Saja bu,
1: jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai

0: sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
3: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
2: Kreativitas.
3: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
2: Bahkan hobi.
4: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
2: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Merdeka, merdeka, merdeka. Ini ada Joshua and Tatuf Stars, teman Pro 2, bangun pemuda pemudi. Lagu ini syarat akan semangat pemuda dan pemudi seluruh Indonesia, tentunya dalam rangka peringatan 17 Agustus hari ini ya, ke kemerdekaan HUT NKRI yang ke-81, teman Pro 2. Tampak di luar juga cahaya matahari juga semakin kuat sekali. Ya alhamdulillah cuaca hari ini bagus, dan semoga saja buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan ya, mampu memaksimalkan hari kemerdekaan HUT NKRI yang ke-81 hari ini bersama RRI Pro 2 Valox, teman terbaik kamu, radionya anak muda, bangun pemuda pemudi, merdeka, merdeka, merdeka.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Aduh, kasihan si air, terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu? Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Pro 2. Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: santai.
1: Yes, 95.2 RRI Pro 2 Velox Bawe. Teman terbaik kamu, Radio Yanak Muda, Nikki dengan Move. I can put the blame in the way. Ya, lagi-lagi merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi ya, Dirgahayu NKRI yang ke-81. Semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin jaya, teman Pro 2, dengan segala apapun yang kita lakukan ya. Insya Allah positif terus dan semakin benderang di luar sana. Oh, spesial buat kamu ya, lagi mendengarkan Pro 2 Vlog semuanya pagi hari ini ya. Lagi pada ngapain di jam segini? Semoga kamu juga bisa memanfaatkan hari libur ini sebaik-baiknya, teman Pro 2. Ya, kamu karena sudah hampir jam 9, nanti kita akan just more sampai jam 10. Untuk kamu semua yang sudah mendengarkan Egy Putra dari pagi hari tadi, thank you so much. Semangat, jangan kasih kendor. And I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin selama kamu dengerin Pro 2 FM Rocks Mom pagi hari ini. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan NKRI yang ke-81. Jaya, jaya, jaya, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Egy Putra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye. 'Cause you know the longer I play innocent.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: power.
1: Produa. Eh Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
3: Eh, lihat tuh, bulu hidung awalnya gondrong.
4: Hah? Kenapa?
3: Bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah?
3: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Apaan sih?
5: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
4: Hah?
6: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta.

Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: lah, you know.
1: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Melawi, teman terbaikan. Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Papa, main yuk.
2: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
0: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa, tapi saja tuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta.

0: Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu,
1: aku
0: dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
6: Oh, ini toh video
7: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
8: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
7: Paling
8: video kemarin kan bukan aku yang salah.
9: Tidak! Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

hari spesial kita hari ini ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Banyak banget rangkaian-rangkaian acara di Kota Lok Semawi. Yang biasanya ada Ahad itu cuma ada di hari Ahad. Hari ini ya nggak cuma di hari Ahad, hari ini ada, besok juga ada teman perdua ya. Jadi besok Lok Semawi akan ada pawai dari seluruh sekolah ya, dari TK ya, PAUD malah, PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Ada marching bandnya juga, pasti seru teman proyek 2. Jadi besok yang udah lelah banget, haus, mau cari jajanan masih bisa di festival kuliner seperti biasa ya. Tadi juga ramai banget, selesai upacara bendera untuk semua adik-adik sekolah, beberapa instansi juga. Semuanya sih tadi pada ngumpul di pelataran Islamic Center ya, sambil menikmati hari libur yang bahagia ini teman-teman. Semoga Indonesia semakin berdaulat, semakin adil, semakin makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Jangan ditiru, jauhi aku. Biasanya kalau edisi kemerdekaan tuh banyak banget diskon kemerdekaan ya. Tadi Dera sempat sih lihat di salah satu toko donat. Ya kan? Dua donat plus minuman katanya gitu ya. Donatnya juga warnanya merah putih. Seru deh teman perdua. Pokoknya beberapa tempat-tempat seperti toko kosmetik ya yang ada di Kota Lok Semawi, ada sembako juga edisi kemerdekaan tuh pada diskon teman peradu. Apalagi katanya nih kalau yang lahirnya di bulan Agustus ada nama Agusnya. Kasih lihat KTP, perlihatkan KTP tuh dapat hadiah. Wah, seru banget ya. Semoga keseruan ini juga menjadi keseruan kita bersama untuk terus mendoakan semoga Indonesia tercinta ini semakin baik, dihindari dari segala musibah teman perdua ya, untuk teman-teman dan saudara di NTT dan semua wilayah Indonesia. Semoga dikasih terus keselamatan teman perdua. Dari mana ini sampai hari ini panjang banget, masya Allah. Dari jam 11:30 nih nemenin kalian nanti sampai di jam 5:30 sore. Full time ya, mau dibilang semangat ya harus semangat teman perdua. Ya semoga lelahnya kita semua lelah yang Allah kasih kebaikan teman perdua. Ya.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
2: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

kamu nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada dokter atau apoteker.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

95,2 Deluxe, semuanya teman terbaik kamu. Sudah di jam 1:27 menit untuk siang hari ini, teman Pradio ya. Selamat siang semuanya. Semoga hari ini membawa hari yang membuat ya, membuat kita semua tetap bahagia. Kenapa sih? Ada gak sih alasan kalian nih untuk tidak bahagia? Harusnya sih selalu bahagia ya teman Pradio, karena biasanya sesuatu hal yang udah kita upayakan, udah kita doakan, dan sekarang sedang kita jalani, ini menjadi hal yang membawa kebahagiaan untuk diri sendiri. Terkadang bersifat egois, boleh gak sih? Iya ya, terkadang itu banyak gak enakannya, banyak ininya, banyak terlalu mementingkan perasaan orang lain sampai lupa memikirkan diri sendiri. Semoga gak ada yang lagi di fase itu ya untuk hari ini teman Pro 2. Jadi tetap dalam keadaan yang semoga saja bisa terus bahagia, walau terkadang pasti aja ada beberapa hal yang gak sesuai sama rencana. Pro 2 semuanya teman-teman.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

0: 105,2 FM RRI Loksmawi, teman terbaik kamu.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksmawi. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawi. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

95,2 Radio Laksamawe, teman terbaik kamu. Gaya Indrawari 1000 kali, teman Radio. Kalau kalian dikasih kesempatan gitu ya 1000 kali. Apa sih hal yang pengen kalian ulang beribu kali itu, teman Radio? Ada enggak sih hal yang ingin banget kalian ulangi lagi? Walaupun enggak sampai 1000 kali ya, minimal ada kesempatan kedua, ketiga. Biasanya gitu kan, teman Pro2. Ada penyesalan-penyesalan mungkin yang pernah kamu lakukan, ingin diperbaiki gitu. Tapi sebenarnya sih kalau ingin diperbaiki sekarang ya udah diperbaiki aja. Tapi ini Kak Dera orangnya udah enggak ada. Misalnya ya memang udah enggak ada di dunia ini, atau mungkin orang tersebut udah memang tidak lagi di kota ini gitu ya. Tapi kalau ingin memperbaikinya, selama masih ada orangnya, dihubungi aja teman Pro2. Dijelasin sebaik-baiknya biar semuanya jelas. Enggak enak banget ya kalau diingat sebagai pribadi yang nyakitin perasaan orang lain. Apalagi itu tentang hal-hal yang berhubungan sama sesama manusia. Jadi ya udah ya, kalau memang benar-benar mau diperbaiki, mau dibuat menjadi lebih baik, ya mau dijelaskan, ya udah dihubungi aja, didatangin aja, niatnya ingin memperbaiki semuanya, kasih penjelasan yang baik, pasti nanti hubungannya juga baik. Seperti itu. Syahrini, seperti itu teman Pro2 ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

siaran Prodio RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodio_loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Lain, siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

95,2 Pro Deluxe Semawe, teman terbaik kamu. Adanya Tufa antara kita. Marbais 15 sampai 23 menit, teman Pro 2. Lok Semawenya panas banget ini hari ini ya. Menyala sekali. Jadi jangan lupa nanti untuk teman-teman Pro 2 yang mau melihat langsung prosesi penurunan upacara penurunan bendera di lapangan Hira Kota Lok Semawi. Boleh, tapi tetap dalam keadaan tertib

Ya, jadi teman Prodi UI nih di hari kemerdekaan hari ini ya, ada beberapa kayak link ya, link yang menyatakan ada gratis pulsa lah gitu ya, ada penawaran kuota gratis ya, link yang mungkin dibagi dari beberapa teman dari grup ke grup itu, jangan diklik teman Prodi UI ya. Itu adalah unsur penipuan ya. Jadi kalau kalian terima link yang menyatakan kuota gratis atau apa gitu ya, yang pulsa gratis, misalnya klik link ini dapat edisi kemerdekaan, ada kuota gratis, ada pulsa gratis gitu, itu jangan diklik kalau memang tidak mendapatkan pesan resmi dari Telkomsel misalnya ya. Jadi tetap harus waspada teman-teman.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159 52.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selama periode kita masuk waktu azan asar untuk waktu semawi dan sewaktu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. 95,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Iya, sore hari ini asik banget kalau mau jalan-jalan atau mampir ke Kota Laksmawe, Taman Pradua. Ada beberapa hal yang bisa kalian nikmati ya, tempat-tempat wisata. Berhubung hari ini juga hari libur, hari kumpul sama keluarga tercinta, mau ke Pantai Laksmawe atau mau singgah ke ini ya, lapangan Hirak juga boleh. Melihat upacara penurunan bendera merah putih untuk hari ini. Atau untuk kalian memang janjian hari ini yuk ya, persiapan untuk pawai baju adat besok karnaval ya, besok pagi Laksmawe itu ada pawai, ada karnaval. Pasti pada kumpul semua nih di sekolahan ya kan. Lihat lagi apa yang kurang. Mempersiapkan semuanya, panitia-panitia di sekolah untuk penampilan besok Taman Pradua. Semoga semuanya lancar ya, apalagi kalau ibu bapak guru yang kayaknya memang benar-benar jor-joran banget untuk sekolahnya biar menjadi sang juara. Kan dia ada pengumumannya ya Taman Pradua ya, nanti SD juara siapa, drum band siapa, SMP SMA juaranya siapa gitu kan. Jadi memang benar-benar total ya. Kalau udah bagus ya kan, jadi sekolah yang menang untuk perlombaan karnaval, kan keren Taman Pradua. Makanya butuh kerjasama yang baik antara para siswa dan ibu-ibu guru.

esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencipta, petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku Laut Bercerita, penulis Leila S. Chudori, tahun terbit 2017.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja, sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi, bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki, karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ceria, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salat sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Salat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Salat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Orang yang meninggalkan salat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita.
1: Allahumma hajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kalau kita pegang banget dengan janji Allah lewat doa ini, kita ketika dapat musibah setidaknya gak akan panik habis-habisan, gak akan putus asa dalam menunggu pertolongan Allah. Setidaknya kalau gak bisa woles-woles amat, gak bisa tenang-tenang amat, minimal gak panik berlebihan. Kalau musibahnya musibah kematian, gak bikin kita meratapi kematian. Kenapa? Kita pegang janji Allah. Hidup kadang kayak gitu. Ketika kita pegang janji Allah, ada sesuatu yang kita tunggu di dalam kesulitan hidup kita, sehingga buat kita selalu punya harapan. Tapi kalau kita gak pegang janji Allah, kita gak nunggu apa-apa kecuali mengeluhkan keadaan kita, dan itu bikin kita lemah.
0: Berakatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita beribadah, melakukan satu kebaikan, kita berakatnya sama Allah, jangan sama makhluk. Makanya muncullah sebuah kaidah fikih, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal yang kita lakuin. Saya bantu dia karena saya pengen Allah bantu saya. Kalau kita maafin orang, balasannya Allah maafin kita. Kalau kita nolongin orang, balasannya Allah yang akan nolongin kita. Kalau kita memudahkan urusan orang, balasannya Allah yang akan memudahkan urusan kita. Jadi balasan yang kita harapin itu dari Allah, bukan dari orang yang kita bantu. Kita gak bakal gampang baper atau kecewa. Sehingga kalau kita berakatnya dengan Allah, kita bakal feeling good terus dengan ibadah kita.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan kembali mengalami erupsi pada hari Senin tadi pagi, tepatnya pada pukul 6.25 waktu Indonesia Barat, dengan memuntahkan kolom abu vulkanik setinggi 557 meter di atas permukaan laut atau sekitar 400 meter dari puncak. Pengamatan mencatat kolom abu berwarna kelabu hingga hitam pekat bergerak tebal ke arah utara dan barat laut, serta terekam seismograf memiliki amplitudo maksimum 57 mm dengan durasi 107 detik.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia entertainment, di mana ada kabar kurang menyenangkan dari aktris dan juga musisi Hayden Panettiere yang dikabarkan meninggal dunia pada usia 36 tahun dengan penyebab yang belum diketahui secara pasti. Sebagaimana dikonfirmasi oleh perwakilan dan ayahnya, Skip Panettiere, yang meminta privasi bagi keluarga di tengah masa duka ini. Semasa hidupnya, Hayden Panettiere dikenal luas sejak menjadi artis cilik lewat perannya yang ikonik dalam serial Heroes dan juga Nashville, membintangi sejumlah film seperti Scream 4, serta sempat merambah ke dunia musik. Sebelum kepergiannya, ia juga dikenal terbuka mengenai perjalanan hidupnya dan baru aja merilis memoir berjudul This Is Me, A Reckoning pada bulan Mei lalu.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Zara Larsson yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa tour Midnight Sun-nya saat ini belum menghasilkan keuntungan karena seluruh pendapatan dari konser-konser tersebut digunakan untuk menutupi biaya tim, transportasi, dan juga produksi. Dia menyampaikan komentar tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan seorang pengguna TikTok mengenai harga tiketnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat hari Senin, tepatnya tanggal 17 Agustus 2026. Ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tentunya ya. Gimana teman Pro 2? Hari ini udah agendanya ngapain aja nih ya? Mungkin buat kamu yang hari ini udah ikutan lomba gitu kan, atau mungkin buat lo yang pagi tadi sempat ikut upacara, mungkin bahkan juga hadir langsung ya di Senayan Merdeka, mungkin buat kamu boleh lah ya cerita-cerita di malam hari ini ya. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Jakarta dan sekitarnya di malam hari ini? Dan mungkin buat kamu juga yang mendengarkan melalui aplikasi RR Digital, selamat malam. Ada Edi Taman nemenin lo di Jaga Malam, jangan galau malam-malam di hari ini tentunya sampai jam 12 malam nanti ya. Kalau biasanya mungkin di jam 7 sampai jam 8 ada MLC, tapi sekarang kita libur dulu ya MLC-nya ya. Besok bakal ada lagi, bakal lanjut lagi MLC-nya, tentunya ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya ya. Anyway, gue bakal nemenin lo. Jadi buat kamu semua yang malam hari ini sedang menikmati waktunya, ya kan? Mungkin buat kamu yang di perjalanan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang mungkin lagi istirahat aja, lagi santai-santai di rumah, pokoknya tetap enjoy, nikmatin hari ini tentunya ya. Ditemani sama Edit di malam hari ini di Jaga Malam. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pokoknya boleh banget sampai jam 12 malam ya. Oke, habis ini bakal ada beberapa lagu nemenin lo dulu. Sebelum gue nanti bakal kasih update juga, berita-berita terupdate, dan juga mungkin nyapa-nyapa lo, ngajak-ngajak lo juga buat ikutan seru-seruan di malam hari ini. Oke,

Di melihat merah putih berkibar, ada satu nama yang layak kita ingat, yaitu Fatmawati. Di balik bendera yang kita hormati setiap upacara, tersimpan kisah tentang ketulusan, keberanian, dan harapan. Jauh sebelum Indonesia benar-benar merdeka, Fatmawati dengan penuh kesabaran menjahit sangsaka merah putih. Mungkin saat itu beliau nggak pernah membayangkan kalau hasil jahitannya akan menjadi simbol kebanggaan sebuah bangsa. Dikibarkan untuk pertama kalinya saat proklamasi 17 Agustus 1945 dan terus berkibar hingga hari ini. Dari selembar kain yang dijahit dengan sepenuh hati, lahirlah lambang persatuan yang mengingatkan kita untuk terus menghargai perjuangan para pahlawan. Jadi, setiap kali merah putih berkibar, jangan cuma lihat warnanya. Ingat juga cerita dan cinta yang ada di balik setiap jahitannya. Karena dari tangan Ibu Fatmawati, semangat Indonesia terus hidup.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di teman sama Edi tentunya di malam hari ini. Gimana teman Pro 2? Hari ini udah ikutan lomba apa aja? Boleh banget lah ya buat lo semua di malam hari ini bisa cerita-cerita ke gue. Ngomongin soal lomba-lomba ya hari ini udah lo lakuin. Karena tadi ya, tadi pagi, tadi siang gitu gue lihat banyak banget orang-orang di lingkungannya sedang merayakan hari kemerdekaan tentunya. Ke-81 Indonesia, Republik Indonesia. Jadi gue tadi lihat sempat ada anak-anak kecil yang lagi balap karung, ada yang main lomba kelereng, terus macam-macam lah ya. Pokoknya tadi gue lihat di Instagram juga, di sosial media juga banyak banget orang-orang yang lagi bikin story ya, bikin status buat ngerayain kemerdekaan di hari ini. Nah kalau kamu nih teman Pro 2, di hari ini udah ikutan lomba apa aja nih, atau mungkin udah ngebawa pulang hadiah apa nih? Tadi malam hari ini lo boleh cerita-cerita ya teman Pro 2. Jadi langsung aja buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa merapat di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @Pro 2 FM JKT.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jaga malam masih ditemenin sama Edi di malam hari ini, teman Pro 2. Gue mau ngingetin aja buat kamu, jangan lupa ya buat download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store ya. Karena dengan aplikasi itu kamu tentunya bisa dengerin Pro 2 FM Jakarta dimanapun dan kapanpun ya, tanpa lo harus bawa pusing bawain radio yang segede gaban ya kemanapun ya. Karena sekarang udah bisa dengerin Pro 2 FM di handphone kamu, di gadget kamu tentunya, yang tadi bisa kamu dengerin dimanapun dan kapanpun. Jadi buruan teman Pro 2, download sekarang juga aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di teman semuanya di teman lo di malam hari ini ya. Tapi gimana teman Bro 2, buat kamu apa sih yang paling lo tunggu-tunggu dari agenda 17 Agustus gitu ya? Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya apa kayak lomba-lombanya mungkin, atau mungkin salah satu apa rangkaian acaranya ya kan, apalagi mungkin yang setelah upacara bendera di Istana Merdeka itu kan ada penampilan-penampilan ya. Salah satu yang menarik perhatian adalah atraksi alutsista TNI Angkatan Udara nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawi, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Tepat di malam 17 Agustus yang istimewa ini, saatnya meredakan tempo, melipat kepenatan dan menikmati kehangatan malam hari kemerdekaan Republik Indonesia. Senang sekali aku Marley kembali hadir mengawal ruang dengar kamu di program favorit kita Jaga Malam. Gimana kondisinya malam ini teman Pro 2 setelah seharian penuh euforia kemerdekaan yang tadi pagi tegap berdiri ikut upacara bendera, yang siang sampai sorenya habis-habisan ikut lomba atau makan kerupuk, atau yang seharian setia mengamankan arus jalanan? Selamat kamu udah menuntaskan tugas hari ini dengan luar biasa. Dan di momen 17-an ini, merdeka itu gak cuma soal bebas dari penjajahan ya, tapi juga merdeka untuk rehat, merdeka untuk tenang, dan merdeka dari segala kepikiran yang bikin lelah. Selama beberapa jam ke depan, aku bakal siapin racikan musik-musik paling cozy, obrolan hangat, dan ruang dengar yang nyaman buat mendampingi waktu istirahat kamu. Bikin minuman hangat favorit kamu, pasang posisi paling relax, dan tetap kunci frekuensi di Pro 2 Losmawi, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 langsung mengawali teman terbaik kamu. Jam dinding di studio Pro 2 udah berdentang tepat di pukul 21 lewat 3 menit. Selamat malam jam 9 teman Pro 2. Masih dikawal Marley di Jaga Malam. Gimana posisi kamu di malam ini? Keriaan hari kemerdekaan seharian tadi perlahan mulai menyurut ya. Menyisakan sunyi yang pas banget buat kita menikmati waktu pribadi. Di jam-jam menuju istirahat malam ini rasanya paling enak kalau kita bisa menemukan satu hal sederhana yang bikin pikiran mendadak tenang dan hati terasa hangat. Entah itu obrolan singkat, aroma kopi malam atau sekedar lagu yang menyentuh rasa. Memanjakan waktu rehat kamu malam ini, mari kita nikmati alunan pop jazz manis nan estetik yang punya sesuatu buat mengusap lelah kamu. Ini dia persembahan indah dari Malik and the Essential Sesuatunya. Selamat mendengarkan.
1: Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
2: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama bulan, curhat itu di Pro 2 aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram at Pro2Luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Pro 2 FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: It's my baby, it's my...

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu masih barengan Marley di sini teman Pro 2. Gimana posisi kamu di jam 10 malam ini? Udah selonjoran rapi di bawah selimut? Lagi mandang langit malam dari balik jendela atau lagi jalan santai menembus dinginnya malam? Dimanapun kamu berada, salut ya buat kamu yang udah bertahan dan berjuang hebat dari pagi sampai malam hari ini. Saatnya manjain diri kamu, tarik napas dalam-dalam dan dengerin lagu-lagu terbaik di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Boy We Took A featuring Oliver Tree, Sick Of You.

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxbawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Halo Semawai, teman terbaik kamu. Puas dengerin kisah bahagia melepas lajang dari Arfian Dwi featuring Triswaka ya. Buat kamu yang lagi merencanakan masa depan bareng pasangan atau mungkin baru aja mewujudkan impian itu, selamat ya. Nah, kalau urusan melepas status lajang udah tuntas, kunci utamanya cuma satu. Memberikan seluruh kasih sayang tanpa syarat ya. Biar suasana jam 10 malam kamu makin syahdu dan makin terasa estetik, aku penuhi ruang dengar kamu lewat aransemen piano dan vokal memukau dari Chris Martin dan kawan-kawan. Ini dia All My Love dari Coldplay.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawi, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin Batas Senja, mungkin belum sekarang. Dan jam dinding di studio Pro 2 udah berdetak tepat di pukul 23.01 ya. Selamat malam jam 11.52. Gak kerasa kita udah tiba jam terakhir bersamaan kita malam ini. Menemani satu jam terakhir kamu sebelum hari resmi berganti, saatnya aku serahin ruang dengar ini sepenuhnya untuk Ragam Alunan Nada dan segmen Jazz Music. Tanpa banyak obrolan lagi, biarin deretan track-track pilihan paling adem dan rileks ini membalut lelah kamu, menemani jemari yang mungkin sedang merapikan pekerjaan atau mengayun langkah kamu menuju tidur yang nyenyak. Dan sekalian di jam 11 ini, aku pengen pamit ya undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang dari tadi udah setia menemani dari awal sampai penghujung malam hari kemerdekaan ini. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan selamat tidur. Aku pamit, enjoy the music, just music, dan sampai jumpa besok.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, selamat pagi untuk teman Pro 2 semuanya. Dan semangat pagi untuk kalian. Walaupun masih pagi ya, tapi kita harus tetap semangat ya. Di 18 Agustus 2026 ini ya, agenda apa yang udah kamu buat untuk kamu jalani? Ya kan, hari ini kayaknya banyak ya. Apalagi hari ini kabarnya buat kalian nih ibu muda ya, harus bawa anaknya nonton karnaval atau malah jadi peserta karnaval, ya kan? Jadi semangat aja deh buat kalian semuanya. Oke, aku Agam Faiz akan menemani kalian hingga nanti pukul berapa Faiz? Pukul 9 lah ya, karena 9 nanti ada jazz music ya, atau musik kita. Oke, pagi hari ini aku juga akan muterin lagu-lagu spesial buat kalian semuanya untuk menambah semangat kalian di pagi hari ini. Tetap terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan segudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawen. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

Oke, selamat pagi. Semangat pagi untuk kalian semuanya. Apa kabar kalian di pagi hari ini yang sedang siap-siap ingin nonton karnaval nih? Aduh, karnaval loh. Jangan lupa aku ingatkan ke kalian ya, karena memang nanti mungkin cuaca panas. Jangan lupa bawa mempersiapkan sesuatu yang menghindari kalian dari panas, atau nanti hujan ya. Itu juga persiapan, bawa payung kayak apa gitu supaya kalian tidak kena panas atau kena hujan gitu ya.

Oke, welcome back ya, masih terus bareng aku Agang Faiz di pagi hari ini ya, ada Remind Me. Lagu ini kalau salah rilis 2020 ya, Kim Petras ini. Dan aku putar buat kalian semua di pagi hari ini, semangat pagi untuk kalian semuanya. Dan di pagi hari ini aku juga ingin menyapa teman-temanku yang saat ini sedang bersiap untuk medical check up ya. Karena hari ini di RRI Loksmawi itu ada medical check up. Jadi kalau medical check up itu nggak boleh, bukan nggak boleh sih, sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan dulu ya kan, minimal air putih aja dulu boleh, karena itu untuk membuat nanti check up-nya akurat gitu ya. Aku nggak tahu secara medis seperti apa, yang jelas kalau MCU tuh biasanya kita tuh disuruh puasa dulu, benar nggak sih? Kalian gimana? Kalian pernah medical check up nggak sih? Apa sih maksudnya? Oke, selamat pagi untuk kalian semuanya di pagi hari ini. Karena sebentar lagi mau MCU di RRI. Aku mau mandi dulu lah ya, aku mandi dulu sih, belum mandi. Enggak lah. Oke, selamat pagi untuk kalian semuanya. Kabarnya juga ini di beberapa ruas jalan ada di Loksmawi ini sudah mulai ada penjagaan polisi, karena memang hari ini kan ada pawai karnaval. Jadi beberapa ruas jalan itu pada ditutup gitu kan, ditutup untuk memaksimalkan pawai karnaval yang ada di Loksmawi. Jadi begitulah ya. Jadi buat kalian yang menggunakan jalan beberapa ruas jalan ini, ya mohon maaf lah ya sih, bukan mohon maaf sih. Aku informasikan untuk kalian, ini ada beberapa jalan yang memang ditutup sementara dulu ya, karena memang ada pawai karnaval. Jadi buat kalian bisa cari jalan lain ya, jalan-jalan lain yang mungkin bisa kalian itu bisa sampai ke tempat kerja ataupun tempat tujuan kalian gitu kan. Cari jalan lain ya, jalan yang lurus dan benar gitu. Oke, semangat pagi untuk kalian semuanya, tetap terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.